0: tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, tumban, sí, senyor, quina marxa porta el 99.6 FM cada diumenge a partir de les 3 de la tarda, dues horetes fins a les 5.
1: Se passa ràpid, no passa nada.
0: En directe, quan tu vulguis, a través del nostre podcast. Sona Case, el seu èxit. Run It. Run It.